Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

penyelidikan ilmiah telah menumpukan perhatian kepada alat radar dan gelombang elektromagnetik yang sangat penting dalam memberikan kelebihan kepada sekutu semasa Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945, semasa melakukan eksperimen mengenai gelombang radar di Makman, Spencer menyedari bahawa coklat di dalam poketnya telah meleleh. Selepas mengulangi eksperimen ini beberapa kali, Spencer secara tak sengaja menemui bahawa tenaga mikrodalga dapat memanaskan makanan. Pada tahun 1947, Spencer memperoleh paten untuk penemuan tersebut. Tetapi, ketuhar gelombang mikro pertama yang diciptanya bukanlah alat yang dipilih oleh suri rumah. Dengan ketinggian 1.8 meter dan berat 340 kilogram, ketuhar gelombang mikro pertama diperkenalkan kepada umum dengan nama Radar Range. Tetapi, kerana harganya yang sangat tinggi dan saiznya yang besar, ia tidak mendapat perhatian secara komersial. Ketuhar gelombang mikro perlu melalui proses pengembangan selama 8 tahun sebelum dapat memasuki dapur. Pada tahun 1955, sebuah syarikat lain melancarkan ketuhar gelombang mikro pertama yang hampir dengan ukuran yang ada pada masa kini. Dan sejak hari itu, jutaan ketuhar gelombang mikro dalam pelbagai saiz dan jenama telah dihasilkan dan dijual di seluruh dunia. Bagaimana pula ketuhar gelombang mikro yang menduduki tangga atas dalam senarai penemuan untuk suri rumah berfungsi? Gelombang mikro terletak dalam spektrum elektromagnetik antara gelombang radio dan sinar inframerah. Frekuensinya berada dalam julat 1 GHz hingga 1000 GHz dengan panjang gelombang sifar 0.1 hingga 100 cm. Lubang kecil di pintu ketuhar gelombang mikro membolehkan gelombang cahaya untuk melaluinya. Oleh itu, bahagian dalam ketuhar dapat dilihat. Gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam ketuhar gelombang mikro untuk memanaskan makanan mempunyai frekuensi rendah dan panjang gelombang yang lagi panjang. Oleh itu, gelombang tersebut tidak dapat melalui lubang di pintu dan dipantulkan kembali ke dalam. Selain itu, ketuhar ini menggunakan frekuensi 2.45 GHz. Nilai frekuensi ini hanya akan menggerakkan molekul air sehingga makanan yang mengandungi air menjadi panas dan masak. Tetapi, pinggan tempat makanan diletakkan tetap sejuk. Oleh itu, pemanasan dalam ketuhar gelombang mikro adalah sangat berbeza daripada pemanasan dalam ketuhar tradisional dan periuk. Dalam ketuhar gelombang mikro, makanan dipanaskan bukan dari luar ke dalam seperti dalam ketuhar biasa, tetapi dalam semua arah secara serentak. Suhu dalam ketuhar gelombang mikro adalah sama dengan suhu bilik, jadi makanan yang dipanaskan tidak akan menjadi keras. Kesimpulannya, ketuhar gelombang mikro tidak menyebabkan makanan menjadi panas dengan menghantar haba. Dan penemuan ini, walaupun secara tak sengaja, adalah sesuatu yang sangat berkesan. Selama bertahun-tahun, kebimbangan terbesar mengenai ketuhar gelombang mikro, terutama di kalangan keluarga di Amerika Syarikat, adalah kesannya terhadap kesihatan manusia. Perdebatan mengenai perkara ini telah berlangsung sejak tahun 1947 ketika ketuhar ini mula dibangunkan. Tetapi, menurut organisasi profesional yang bekerja di bidang ini dan juga Pertubuhan Kesihatan Dunia atau WHO, ketuhar gelombang mikro adalah selamat selama digunakan dengan betul dan dijaga dengan bersih. Faktor terpenting di sini adalah reka bentuk ketuhar gelombang mikro yang mengekalkan radiasi pada tahap rendah dan jumlah radiasi yang mungkin bocor melalui penutup kaca ketuhar jauh di bawah piawaian antarabangsa.

Pengembaraan kita bersama kapal Gezgin terus bersambung, meneroka keindahan dan sejarah Istanbul. Hari ini kita akan menuju ke Fener dan Balat, dua kawasan paling sering dikunjungi di Halic. Saya harus memaklumkan dari awal, lawatan kali ini akan memerlukan banyak berjalan kaki dan sedikit keletihan. Namun, hanya dengan

cara ini, kita dapat betul-betul menyelami kekayaan warisan sejarah di kawasan ini. Mari kita halakan kemudi lebih jauh ke dalam Halij dan tambatkan Gezgin di Jeti Balat. Kini kita bersedia untuk meneroka lorong-lorong sempit yang menuju ke laut, jalan berbukit, tangga curam, pintu-pintu berwarna-warni dan bangunan bersejarah dalam lawatan kita ke Fener dan Balat.

Balat, jejak komuniti Yahudi di Istanbul. Balat adalah sebuah kawasan yang serta-merta membawa anda ke dalam suasana silam. Dahulu, Balat merupakan penempatan Yahudi sejak zaman Bizantin. Pada abad ke-15, orang Yahudi Sephardim yang diusir daripada Spanyol datang dan menetap di sini. Hari ini, kawasan ini masih mempamerkan sinagog, gereja, masjid, seni bina Yahudi dan pelbagai elemen warisan yang kaya. Kita akan memulakan lawatan kita di Masjid Feroh Ketuda, sebuah masjid kecil yang direka oleh Mimar Sinan. Walaupun lebih kecil berbanding karyanya yang lain, masjid ini mempunyai keunikan tersendiri. Di halaman belakangnya terdapat jam matahari. Tidak jauh dari sini, kita akan menemui gereja Armenia Resh Dagabet yang dikenali sebagai gereja mukjizat. Gereja ini dibina di atas sebuah mata air suci yang dipercayai mempunyai sifat penyembuhan. Di tengah-tengah balat pula, terdapat sinagog Ahrida, sinagog tertua dan paling megah di kawasan ini. Struktur ini menampilkan bimah atau mimbar doa berbentuk haluan kapal serta tingkap kaca patri yang mempesonakan. Dari sini kita akan berjalan menuju ke Chefet Çarşısı atau Pasar Chefet, salah satu bahagian paling menarik di Balat. Di sini anda boleh menemui pelbagai kedai unik, tukang jahit, farmasi, tukang kaca, kedai gula-gula, tukang baiki, kedai roti dan kedai daging. Semuanya berada dalam satu kawasan yang sama. Menariknya, dalam bahasa Turki terdapat ungkapan Çefet Çarşısı yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang kacau balau dan bercampur aduk. Diinspirasikan daripada suasana meriah di pasar ini. Kini kita akan menaiki Çorbacı Çeşmesi Yokuşu yang lebih dikenali sebagai Merdivenli Yokuş atau Jalan Bertangga yang dipulihkan di bawah projek warisan dunia UNESCO. Dan inilah dia, rumah bersejarah Balat. Anda mungkin tidak tahu mana satu yang hendak difokuskan dahulu atau rumah mana yang lebih menarik untuk difotografikan. Namun, percayalah, apabila kita sampai di Kiramit Jadesi atau Jalan Kiramit di mana rumah-rumah berwarna-warni berdiri bersebelahan antara satu sama lain serta Vodina Jadesi atau Jalan Vodina yang dipenuhi dengan kedai antik, kafe menarik dan studio reka bentuk, anda akan merasakan perasaan yang sama lagi.

struktur prefabrikase pertama di dunia. Sesuatu yang benar-benar mengagumkan. Seterusnya, kita akan melawat gereja Theotox Kriotissa yang juga dikenali sebagai Kanle Kilise atau gereja berdarah. Karena kisah sejarah yang penuh dengan peristiwa tragis, gereja ini menampilkan warna merah yang unik dan merupakan salah satu peninggalan Bizantin yang masih bertahan hingga ke hari ini. Kini, kita menuju ke salah satu mercu tanda paling terkenal di Venere, Venere Rum Lisesi atau Sekolah Menengah Venere untuk lelaki. Struktur ini mudah dikenali dengan fasad merahnya yang tersergam megah dan sering dirujuk sebagai Kermeze Mektep atau Sekolah Merah. Didirikan menggunakan bata merah dari Perancis, sekolah ini adalah institusi pendidikan tertua bagi komuniti Yunani di Istanbul. Selepas melalui Camje Çeşmesi Yokuşu atau jalan bertangga Camje Çeşmesi yang dipenuhi dengan pintu-pintu rumah yang dicat dalam pelbagai warna ceria, kita akhirnya tiba di Venere Rum Patrick Hanisi, pusat utama bagi gereja Ortodoks di seluruh dunia. Di dalam halaman patriark ini, kita memasuki gereja St. George yang menempatkan beberapa peninggalan berharga termasuk tiang granit hitam dari Yerusalem yang bahagian lainnya berada di Vatikan. Lahat suci, ikon keagamaan yang mengagumkan. Tahta Patriark Ortodoks.

Hari ini, kita telah meneroka dua kawasan menakjubkan yang menjadi simbol keharmonian pelbagai agama dan budaya di Istanbul. Saya tahu anda telah banyak berjalan dan mungkin merasa letih. Jadi, lebih baik anda berehat seketika di salah satu kafe dengan pemandangan laut yang menenangkan sambil menikmati secawan teh atau kopi. Saya pula akan kembali ke kapal Gezgin bersiap sedia untuk perjalanan seterusnya. Program Bukulok Sang Kapten yang dikendalikan oleh Neslihan Dermenjiolu dan disiarkan di Radio Suara Turki TRT kini berakhir. Kita akan berjumpa lagi dalam destinasi berikutnya. Sehingga itu, selamat tinggal. Bukulok Sang Kapten.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.